Moro moro bunga wisisi ye kumnen kwe kumage XK FM kumnen kang matanga mukanda ke pesalam fierta na versiku wa iel pesalam akwang hem ke mone chukisa ko mone chukta matanga mukanda kama kwanga baju kang suya akaw ke ju juan hui ju kum wisisi de chua akaw ika yunga kang kwa yunga ju versiku wa matanga akwang hem ke kanda kung Gaya manera yang amat gawa. Tapi hari tegi kau hari gawa, kena cem ya cukup senh, itu kau muka gus sakui, satu muka gus cem. Tapi mangana kau kan kau kafasi kula, gawa suatu ngewe kan usiam kau, tak kau tak yatu saya, yatu pangga kuah, gue cikai yatu pangga kuah. Tam nyim wisise uwa ya gong mtuwa kwa kwe mhaidage ya au jawa chachi wisise ke twiga humvundila kawanjuba ae gyanga ae yangungu wacha juu ke chivisise ae ya kao ke juu kafasi kula mangana mangana jwatisa a kikanda kam ane kuna kutuma juu kuna kao juu mangana Mangana jotisa kawisisi kyang hang aku kyakulku jauh.

0: Eska
1: Yawa Yanwe.
2: Mata ma dunia o dunia o dunia o dunia o dunia o dunia o dunia o Oh,

0: kalo jaha kalo.
1: Mungkin nama kau jauh kena. Eh, saya set awal ngaca itu. Jauh kena. Aku jauh kamskan. Jauh ceri anak kau mahirita. Nampak anak dua minggu tamasot dah hina am. Tak kau kamskan ngaca kau kah. Nampak mungkin kau kah. Set awal kena tak kau terukai harta kamskan. Aku jauh kena skin jauh kredit kau yang kah ane jah. Macam tu em kama Juni ya awak, anjau kena ngah kaya kotam hen. Macam tu em ya aku anjau kena hana dikaya kama kota. Kaya kama kena ya aku anjau kau tu. Entuh tete aku tak ngah ka, tu kau sana. Tekan domi sotai na, aite di kuaratan amaki.
2: Tu ciri kahoti, tu kuih dini, tu doji, tu anak kau tingkai kaya kama siki, XK FM siki.

0: Anak ha kati am teh ma. Geram aku jihan de. Kata geram aku ha. Di atimu tak kau ni kati teh tam. No, kati teh tam ha. Jaga kepala kau ham kau melayak am am kini. Jaga kau ma. Am kau jalan ma. Jangan tahu, amat amat tengka, amnya tengka, kau ni kau nak cari mana tahu? Sekarang, nak apa? Sekarang, tak sekarang. Jangan tahu ni dia la, jangan tak aman. Di sekarang, kau hendak tinggal ni? Jangan kau sekarang. Nenek cari mana? Kata kau kau ada minyak kau nak hanya mesti sekarang. Ada je, kau kau tengok. Tetapi dah jengka nak kerja kan, kau nak kau tekan lagi, nak kau anda kau anda naukuri, ada mu, malak ada nak kau anda nu, jadi masih tak kau yang kau yang cakap, jadi saya aku nu cakap am nu anjing nak kau ya kau am, aku am nak kau ini am, ada amat tua kau am, kau sih am, kau tak kau am. Ini nama nama am kan, kau tahu ni kau kah? Tahu ni am, tahu ni aku am no. Ya, eki ah ah, no ah ah, natal kali ni kita ni ah ah, tiada am am am. Akan siapa ni? Eki, ni kah jauh ni kah tengah pas kujio kah? Atau mana kau kah? Tahu ni tengah dah, kau sejat, ada lah tu. Anda tua ku kasih, nak kau anda kasih tak? Mula anda jangan nak kau, cuma aku menghantar nanti jangan kasih tak tu menitik, nak kau si mukul itu, nanti tak tu macam nak aku off, kisah nak aku, nak aku jemah gue, nau kuyak aja tu, hantar gue bantal. Atau kau ni kita ni kasih makwe, kau tua kata, jalan kau kentai tu. Anna, question take di sana. Nego ni semua ada.
1: I'm going to go to the hospital.

0: Vier minute geht in die Klinge, was ist gekonke Radio X Geffen. Da muss ich da jetzt sie hat in der Klinge komma gewollt sind ki chwang ngem ge ya sika makren. Atu ki kom ge ya kwa ngam program ki gang sin ki hi komma sin dem tege sin ki ja programa ge ka ngalem tege ola ngi. Da kom ta tu sa ki ona ka krisi o khwe kang ge ya wa kalo kile ki kang ngam ta tne ya gita ngum ha ko ya. Ta gita sa kuli tege ni ma yi gita ngum kam. Ima ge ya kama chungale ngana kwa ka tiji kang ka ge ka wachi gongi. Ta tina gita ngum ha ko ya. Di ma ge ya kama skola gbani kuna mta gita ngum ha ko ya. O kalo kile kwa mta tu sa ki ona ya. Ta tina gita ngum ha ko ya mta program ki gang sin ki. Iko masih dengan dia sehingga maklum, gue kalau mengikat ke kacang atau ke gue alini ni alas, tetapi jangan lakukan nanti siapa ke ni akan terjadi sehingga maklum. Tetapi terjadi sehingga nabi ke kacang ke macam program terjadi orang kena, orang dia klik sama kau di bawah ni kuna, ke kang ya awak dah bagi musang ya, dah bagi yunga, dah bagi kang hekau, dah bagi kang hekau ya awak bilang sah. Kangaram jagi kangaram pengadai kita wa deki hi bial standa kalau kelici sih gangung ngada wa sih gihya o kang kang ada kama wa bilung sergani kama wa ya yunga kangkala katina kita kali orang nak wa dang jagi soko o kau katina gihya kali himpit tangi aku akan ngom cap program. Atau ke kui, boleh kita kawan kita kita kawan gua, kita kita sengki kena program, kaki kita kesem kita kita boleh kong, yang kita kita hiasi kama atau ke kui kita kita kawan dan, kalau nanti siapa, ke ni, kita kita hiasi kama, atau kita kita sengko, ka sesmani kita kita kawan kita mami kita kongri kong, kengan gua sesi ke kong, kita cembu yang kita kita tu tu gua. Nta programa gyawa deke yivyal stante gitet in ako ati gwe kekwe nta ge nkwaya kwa nga mta programa ikhafit gwa nga programa nge gantwa kule to mta ge siwiri gani takawa nge siwiri kika programa tini gita gastra mta ge wala kungi ati uke akhiri gani kagwa aha ati gwe kinyeche uke mta ge kwa nga mta programa yin gyawa dewite mwa chaltwute wa mta programa ki chan nga daga mta kwa nga dat nga mta Fidelito.
1: Yeah, yeah, figure man, and Russian man, Russian man.

Read it all, read it all. Stay chill, still chill. Di hami ati, gue hati ngam. Jadi kawa yoga. Ketika di hati wakan ngasih cekara desa. Lu gue kie kam, di hama ngamakan. Lu kie kam, di hiya hang ngasih namakan. Dik ngasih nam, hati yang kara hiya kekuan hati hama ngam.

season 5 terminate gite ngode kungenga wa sizi ki konke radio XKFM tadangi te kamba konke minute ki firi mte ki hengkha ngom cha program yinge ya wa chalte wellness ki wala sengi chwang te gite kha ngwa program ngi don't talk to let them to ki si very gani kona te gite sika makle ta ho ne game cha program gite kestra mte ki wala kungne yimte ge ke khango ka ya wa komunikasi far dari dari kita sewa kau kaki ya wa kau cik gih ya wa awarkan perahodang ih paning ngawa cu ngku wa ciyulo wa kau kaki ya wa bani kau cik gih ya kali dawa kia emosionala vialstan okum cik gih ngau kita ngawa mca program atiki kum cik gih kami ngawa mca program dalam cik tu cik gih nakang gih wa kelukelingam Jatina kita aku dah sagun ketima macam kita kama ima gya kama cung kali ima kau kang kau cigongi ima jatuh jatuh nam jatina kita aku dah ima gya kama sekolah kani orang kelingu kang kaki kau sesa kuni kau nam jatuh jatuh nai jatina kita aku dah sagun ketima macam kita aku kam wah macam program kita orang macam kini wah ya kanggo eh nampak mulai sengi cung cakang hodat ngawa Definitely cool.

0: sikwe sabhola magiyeta na kwalkwa sikwa singe kona gani kuna mangi chemini ke wana ya drigi kwa iginwe vena koti voya ke wana bola kangi kwa sot on target mangi ya tsa ke spanish tabi sisi wa tsa sabhola kagi kwi kwa ki kwa antere watsa mangi kwa mangi yelo katani kula kuna red katani kula wa tsa sa mangi kwa offset gani kuna mangi chemini wa tani kula ki kwa anda koti voya ngwe wana ya ngi kwa antene watsa mangi kwa taka sikwa singe atek gani kuna mjuma agi bola magiyeta na kwalkwa mangi ka sikwa singe bola kakundra kwa hiki kuchikwa nga aha mangi wa kuchiku anke Germany gani kuna afirige kuchiku anke koti vwa tani wachangu kukwada mangi bula tani jala kama kwe wachangu kukwada kachidwa sinki bula kikwe bloka disa kia kujala kama kwe bloka afiri mangi Germany ke uge deona chake kuchiku anke koti vwa tani wachangu kukwada general play mage tani kwa kwa kwa antani wachangu kukwada kwa ebola tuwa jala kama kwe mangi kawisi nwa okama Germany gani kuna tani wachangu kukwada vania kete kukama kama kwe ke bula ke kwa antani gani kuna tani wachangu kukwada kachidwa sinki kai maa bula mage tani kwa kwa kachidwa sinki speed gani kuna mange 29 ke kwantene wachang kora ga chitgas ke kwa ama ki bula mage tane kwa kwa tiyo mante mange bula ki ta kung huna tani wachang ki kwa kwa chansa bula ki kwa kwa ki chansa kwa egeng kwa ki kwa antene wachang kwa kwa mange bula tani jala kama kwa ki kwa antene wachang kwa kwa le kwa kumasa ki bula mage tane kwa kwa tani mjuma ki tan aki kwa antene kwa mange bula wa ki tutru kwa fang mange jimini ya ki tan aki sis pende wachang kwa kwa tan kwa antene mwa te chiki haftem chwa ngas kanan kwa yasungi kwa e bula aki akawa mage tane kwa kwa ki jimini gani kuna tani wachang kwa kwa mangi bula tani gaun kama kwe ki kwa antere wacha mungi kwa kota kot lungi kumbati shing hong kama kwa gi kwa kwa kwa uur FIFA World Cup wa wacha mungi kwa tisa mhegingi aku na tere wacha mungi kwa sa gita hana ya tisa na tisa ki kwa anta pala anwar te afoni ki ka wacha mungi kwa kota muku anwar te afoni ka pali a download ti SCBC Plus app ki afoni wacha mungi kwa nga wana kumbati shing hong kana tisa gana ke agya andur te gani nga atuwa atuwa ka avinia PlayStation 5 ke kwa ta gira kwa tungan nga TV ke kwa antene wacha mga kwa ta mangi kumba disi nga kama kwa na wacha mga kwa ta gani nga ke hing download te ake afoni ke kwa kwa SBC Plus app wage download ya phone ki ku antenne wachang ko kam ko vinya PlayStation 5 ki ku antenne wachang ko da sumange adwita nga adwita chitga singe bolan agege kipa am khamange disage bolan na tene ga gang kipa tswa thoga ko wagamange bola ko la ko gawatene wachang ko kipa no heng tuang ko le ma bolan kwa chitga wachang ki kwa kwa ga chitga singe skoi ga ne kama kimich gani kuna wachang ko ko da mangi kimich bola tane ge da gangi ko antenne wachang ko ko wachang bola ge ko ko da twitter ne kya ko na ye ge te wana khetsa wa ka de kwa kipa de gawatene wachang ko ko da mangi bola a trika chimeni ko wana ko cha wachang I bola ta ge ko ko ga chi ko ko kwa kipa bola na ko gawatene wachang ko wana no khetu tru de kwa kama kwa ko na kipa ko khala bola a bola ko gawatang ko ta ko kipa kipa khalisa tong na bola ki kwantene wacha ko ta referee no kai ya puna gi sinchi bisi ki kwa mo ote chung wacha bola ye kwa kwa ta ngol kali kwa akuma ke xtf mo norten cheva mo ke ni khasa ke pola ma ki na kwa kwa
1: bora te mo ra kala khano te ta cham bora sakka na ta bahana sakka ur ngais na ve kwa na he anda shno chakra kara u krishna ve kwa na sakka he chamini ka ngwa da ka khati ni chita mo de ma go khom tres u ka si ga ta no ata ti ve u krishu ka ama gonta ha corona khati ya ka ma na bora ngwa kala khar zaban go khom tres u ka ku ha ta anga ku ya ke te di isu ka he ngais na ta ve chue tseka go akwa ko tseka kara khunu kara tsaka te bora he akwa o tseka kara tak ya te go jemin ko an kara bora he question o ro khata kana jemin ko bora tseka te beno jemin ko tika te sputi siki jemin ko seta ai ve cost ko ne jemin ko ha kwa o bora ha kwa ti dati he isa ya wat ve ai ve jemin ko de khu ye mo khata kya tra ta jemin ko ngi ko ka usa question o de kha ai ve cost ko sorry Germany kwa ke iya khata kha Germany kwa ka bora he a do se ka ti sa jati no Germany kwa do wat we kha kwa ti khwa khwa kha na khwa ka bora he a ta kha ka bora he tu sa dang kwa kha kha ka si bora tsa kwa ngwa ngwa nang ye no a kwa te ta kwa ka do sna amang am so kwa ti khum swi ya ti no kha kwa ka ra no khomi wa bora he ya Germany kwa ti ku a ke yo ka 1 2 3 4 5 si ka kwa ti no a kwa ye kha kwa ta bora he go he ku kha wa ti no ki kya ri sna bora e ku he kai hengwe ane skui jawa kwa kwa kwa hota kasi ka koro si ngwe siki tuma bora heng iya kana hana kasi ka Ivory Coast kwa mba ki bora kate kara hota haa kwa buru adango si ka hingwa kwa kwa iki haa Nongibiko kuyo bora kamza hiya siki te kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya Sate kung ako kaya kaya na buong sina ako juu ike jenang juu tahi ng ito uta kamzia kaya ati hang ko uro tamaka kaya na tano kung ako kapwa ko tamasi uro weta ihe at sa teko zara kaya ati ahet an karak iya ko tati tisik kasi kita kaya ako kaya kara hing ng mistake kita may ko ako kaos ng we kame ay akasya ko tati hambe kaya sina ko we ko na tasa si kaya ko kare sina go wenge khata tsam sikin nge khata akwana ki tsaka ya hui e concentrate tamen ko khutha ji tsaka concentrate o tsaya de khana tsaka ra tak ya no kwi ti ti i he eh te ko konos ka hin yo te kire tak ya ten te mo na uta i he ngi ko te ki kam ko sa e in ko tsaka kara yo ka ya de ya ti ha kai ko tsaka ta ba khano mama ngu mam kai ko ka ho ko mama tsaka ka sa ja go re ta aji icha okati je tekete de kesu isi ka changi bi bina ko chao game de achaka ka e je re ngi bi bina ko ko bina ko tom tom ko je ko ka sa kesu i hereta e kirkere de ke ti i ko ka bi bina ko shikhil ka kesu i he te mo shupia ka khere o ka pioro mo khwasa na miya te kika am go bom o wa hate ko mo ata te tan go bo ite wa ka pioro e kere ha nte ye am go bom ga wa ka pioro he te ko ma khere na khwa ta nda hate khanya de bele ngi ka pioro ke yo komita bele ta aji ha di teko ka su ien kwa tsaka tsa tsewu sa tsekene tsa go di a kae tsa tsa e de ga ka mhenga ta tsheka kana go atanga ta tsebu tsebu tsebu tsebu ta go yeta ba gano te ga se di traditional tsena go senya ke tsaka te kwa ha ha khamsa ye tsa mhe ba ko sa se ya khamsa ye tsa mse ki te a go tsata di go je te tsa go re in kwa captain ma ke ya kana ma suya bona ta bora se tshe ka ba gano a ke aba go kom tsa go ku ngwa ta ke suka go kri het a ke go kom ka se ya ta ke suka ndo se a bora ta bang glass ni beta te ta a pam captain wa te mo re kana kana a ke ha ga number 5 am number 6 ma kamich choshua ama kham ngi u kose ta se ku ko ya go ke su i he te te kre ta ke tin ke a ka go round of 32 he kham sa ya de se ku ko ke su i ta ba gana a su ka te koma go na te e kre e ku go re ta nga u ka te koma go kri he 32 u di ka e ko no go i ta te ko se king kya u khoi kan ke u sa su shira ti 48 ka se ya ti no u kri sita ban kan kya u ka ra i ka ra ku go i ya di na i si ka mara khere u te si ya go 19 si ki July oka ke 11 June ki ya mahati ku ngkhatizi no a grupo si ko siya ho ko tenza ku ngo ngudi te ave ma ngudi te Mexico di hamu ko tava han ku ngo ata gasia gori a ka ho ko ka ho ko di kamar Mexico si game di te mo de kwa han hasara ha ha ke Mexico yam ka game ho ha ka u he e ya ti ngu ka se ta South Africa no South Africa e Mexico ka tung karati two notos ka ta ho no kam ka Mexico ya ti ha ka u game e South Korea say them South Korea ko atung karati kuiga hambesika Mexico ngasika tsaka hasaka dango sikin ngene ba fana ba fana take over kwa nganu akwa o hen o hiyam ka game he tsam ka kwe 1-1 akwa kui kui ska beko beko ali jate ti no sino ka check republic say that yet is ka akwa ke ya khati bora khiri ko South Korea say ko I kara ku ke ke ka ka ti kona khati a ka go aji haji ha ka ji no kam men ka ke tama de re tsaka kana ho ke en ka bukri e gwe e ka ke ja kontu sana ni e kam sa ye 45 shi to rona hambe 45 ha wana ha ta ka tsaka go he ki kam su ke te se ka sa ni ata e ba na sa no a i he ke kwa go kum sa ta e ka as ki ka kan ko ka gre ta aji te te ta ka ka to ha ni ha dam sa tsaka go ka sa kam kontari hen ko da mata aji te kai kar ta ke ju is ka ata hate para para ko ngo ju ka ha ku ka te ta sura ta han te su su ro na ko te se ko te ka ka kara ko ka ha ko SABC sport aji ate ko ba ko tengu ya ko aji ate to ka ku ji ate a ka su i ke he Kuti sina tahanga na tsati tacha wati kwa kubota mgo kwa sina miate kwenda mkano endru kapi fugs ngo bona tuwa tsa seta ngo mo ka teta ngo ho sina thete ke matsa teta ama koma tema ngata a ka sina teta tsa koma te ama khaje khaje te koma ne kwa ngi ngi biko se ka mo has kota back qala ha ke tuya kwa ngi ka ka te half time ya ki Anderson Rodriga maka ka te khatwa ki kwa mana ha kwa ngi wetse slaughter back ma be ha ta kwa slaughter back ma ha ka ruwa Abri kos kata bahkan apa sih ada kesui hati awi teko bagi kemar kahur kemar iya kah kerjat ya isi kah ikahoh ya dek teko buku in kah kemu a kesui sekarang kah kabar kah kibi ya ting kino angki buku ya buku risi kah jaku sa si tre sing kibi ya gore jadi dia untuk ikah jaku sa dek haji te deha kapares buku dia mahu ku esuk kami kimi supia gudi Hey, you take one like that. You're here. You're capable of music. I'm going to take you to my coco. Take track. Yeah. You take a drink. Yeah. We sing. We want to keep you. We want to sing. We want to take. You can't go to the car. You're so sick. No. I will go to the car. You're going to take. You're going to take. You're going to take. You're going to take. You're going to take. You're going to take. You're going to take. You're going to take. You're going to take. You're ga kwa ri ama khwin daga kwa ya kwa wa kur za jemini kwa ta ikala aba sya khata ti akwa iko akanga kanga ti siko iko joro na ka go sa go tui ga bore ka ta be kwa ti ya oro joro ata nte ti ya sa ka ya ta aka
0: ya ma chi kya sekan alfu ke kwa antere wa tsang nge kwa kwa si ta se bole ma ge na kwa kwa first album mangge ola kya hwan nil ge kwa tui da chi great we de kum ge kwa antere wa tsang hulura mangke kwa jola ke kwa antere batsa ngul kwa tsika sun chinji ga ngege kwa ange chemene kai kane e kwa antere batsa ngege kwa kwa bange bole ma ke tsana kwa kwa spani chaga ka ke akho kha kwa ku ngom khama go ga plan b manke every coast the twin no ke kwa antere batsa ngege kwa kwa tsika sun chemene kane kuna ma kho plan ine kwa ma ye get the twin no antere batsa ngege kwa kwa ga spani chaga agi akho kha kwa ku ngom khama go ga yerdelan manke ma Sweden get 5-1 get clear tane watang get kwa kwa Dang hard chip 5 minutes of John kwa antere batang get kwa kwa chitka singa bin hard kya guna chitka singa bin hard kya guna tane sui bula tane kao chimini chang hard tane akhe ho jale bula kwa antere Rodriga kikere kik agawe kwa namba 2 ge kwa antene chitka su namba 15 ge kwa Nico gete gitere batang ge kwa kwa dang hora au chila kwa kwa ke pola antene Rodriga kwa spinning out ge dang hora Real Madrid ge kwa antene batang ge kwa kwa spinning man What a shot up a sea bullet and a keep out the quan. Toggy quan chimney, I can't tell what some get cocomon bullet and part of what you can't. Okay, I'm what I can't want to know. Refrain coach on the bullet play on that. I get what you want. And what a chong my bullet get quant and a cook you for what any. I'm what a clay show, a cargo quan. Tweet a pussy, a bullet about some go come and get. Well, I'm a clacket and a quack well. I'm what a good to it up a seat in it. Ang war apa sih ni? What's up dengan kau? Cukup kena bola dengan war aku cuci cuci ni wakik kau. Central line kena guna. Ang war aku cuci boleh kau kau antara baca dengan kau mungkin bola cuci kau. Aku cuci ya cuci kau cene. Ya kau antara baca dengan kau kau zaman mungkin bola cene iwa. Ya kau antara gasit gasan kau cuci buat cuci kau ni kau. No talk ke cuci ni itu kau antara baca dengan kau kau. Yang hara pasti kau boleh canggih kau antara ni, kau kena boleh tangguh hara kan sih kau tunggu kau guna. Jadi cuci awak na, cuma ni awak kau. Hari ni aku tak nampak canggih kau nama cuci kau guna tangguh hara kecoh cemal kau guna. Entri kau. Ang hara kecoh, boleh kau kau antara ni mangke. Kamu aku nak kau antara baca tangguh kau mangke pasti kau nampak kau bokwe. Tidur dekau ngah boleh kau. Jika sungguh kau, kau tabang kau entri ni. Kau tifu. Ai bola tane kera tsela kamo kwa 47 minute drop nge kwa nge second half on spirit chega
2: kiri kromangi kimich chimana wana blake kwa khawa kwatim chubaga hana guna tsak nga blake kwa tangwa hakai choka kona ke kwantene kimich sang butya bura hana tuje tsak kwa tangwa da kachong ke kwa na ke petrogo ufana tsota nga tene batangwa ke kwa kwa angu tabula de kuka tsange kwa tene batangwa ke kwa kwa mangi kesi chimana tabula de kwa dwichi ka kole kona ke kwa singo number 5 chimana akala to apala kwa antar bachal mungge kwa kurmange bolai dang hwar dinne akai chala ge kwa ang phal kuda bolai dudu bachia ang hwar go thuk chin hwai lene kuna mangge bolai tene kochi fuwa wa tene chon ne bolai go tui da hanna ki po ge kwa antene ang hwar fu fana chimana akai cho e apala ka ge kwa antar bachal mungge go mangge bolai tok ngo rang hwar go tui chon kuna bolai dudu bachia ye chon ne bolai ka chin ngom kwa kwa na tene tui tene ne ga chin fko So sing number 9 ikwa pone chinga na kula to bola ikwa pone angu to bola da mangi pole ikwa kicho tika a kicho tika ga chika se pone bola to tru chala ikwa yuwa ikwa antere bacha mangi ikwa ko mangi throwing ikwa chemeni kone chene ti bola ro pasi chiga pole kunna kipo ikwa antere fufana chinga na akwati nsuma ya pasa kunum Money number 20 akwate angwara gunwa bola de hana cha single chinga na wana bola kwatim zwa ga pasa wona tangwara cha angwe bola tene kai chochi bola gele ni gunwa bench bola kwantene wakunwa bola tangwara go tuin pale kura bola dugo cha mangi bola tene yuwa ge kwa bloka tse go chi gwan ke ko chi va kane ale kura mangi ka chi ngam kuma go ya na kuma bola ge kwa na chi ka ngam bola kwa kwa kwa ge tana ko chi vowa In chong ne bola number 15 ge kwanter ba tsang go dang ba ke tso ka tsing ngam kwa kwa go na na ke pe go e pe ko go ge kwanter ba tsang go kwa tsi ka se ke ne ka ne po ne tso tso che la kwa ne ki se fran chi nga na wa na bola na chi sa ka kwa kwa na tsi ka se ne number 15 ge kwa chi alo amet e pasi bola na tre ba tsang ge kwa kwa in chong ne bola pa ne ku na manke bola du do ba chi ya tsi ka me ni tsang ho ra kwa go me
1: Hey, maro kara jemen kwa ya mo kha ya to usen kwa ti kwa ko sakyati every coast ko se ko kwa na se kha jemen ki jemen kwa khe amar da ba hano ha se khri ko en ma stara ko ma go ko su ku ya ha kya ko ko ya ko se khur boran ko agu ya khun ko ni ni ni ta ko ko da khawara ko se kha kai ze ko ko ti ni kwa ko te da ke khati boran ko ma gori boran ke su na kha kwa ra ku ta ji Batang ni mabora ang isa kya 26 ma. Christina o. Am ni kya kana mabora ang kara ay bora ka khom kara ko ya din ko kuta I karate khabara ka sfera bakati. Africa undi taba har nyam ka dia wina sa kya wade ng ka amudi. Ene n fifta ka sa si te se ya ka tebe ni te ka ka ko ngunu chebe ni kui kha Ivory Coast. Exka FM 107 over the near FM 63. Pudi ko ta kara kara sina ta ha ki ta e pan nanda bora ko ta ko wati ka ka ro ka kara ku ya sama ker ker da ka ha ha ma mu ko ka ra da ha ba ka re da ku nya ko ko man nga nga na para nanda ha ba ko ro mana ta am kam ka ro ma ka ka ko ko ro ha e da da ro ma ku te ban iya da te bi da khati ta e sina da ka bora ti in kwa ta ko ek ek tus ka har kar tab har bore ngu be tu ka se kore kha ku ku at ka kwa nam kha fer ta ke ben yo sa gara da chemen ko se kha ana ikara kha ko ham iya kha ta wa kha kwa ra na kare so ka tus ka man da chun yang chemen ko am ti ka ko mu ka se kha chemen ko ka in kwa khuwa man kha ta ti ka ikwa ikwa ka ikha kwa kare so kha kwa ko ar he ngai sa ke karam ke inda kon kada ke tinne inda to hawana kha kharu pat kuya ma tin ke kon kan lang na ama ata hakki bila ta ke ha bora kha kwa di ha mo kha wasiyati kha kwa bora nga ma kha iko thung kara ti ate be kha he ta bora kriya ti kwa iyati and I will close to kwa kwa kwa ta ta khasi dikun ni kwa kwa se rat le kui sa ta kwa kui ta kha da de rek ti ga ga kha kwa ni ma dar da kha ta go kwa chure kha ni bora ek et ya mo gata ando sino kha chemen ko ko sin de khunu kara kha ko tati ta mo na ivory coast ko ko duwa ko ko na ko khunu khwa ando kho ma se ta de ke twara twara ngwa ma khun ka ti tuh kak kak aku hargi lewain makti ya kure. Aku deh kan joshmi yang ini makdabek darana aku. Aku request kau pergi nak aku ada aku ada ikarak kak aku aku di tuh ya cobi nak kak pergi. Kau mah borat tuh kayak ayo. Aku di tuh kacung yang deh kayak mau kaya. Saat aku nang terus yang aku nang terus si kerak aku waktu ikarak kak pergi. Si nak aku deh kak. Aba aku ada sun kure nak kak aku kau yang mau aku cobi nak kak pergi kesuka. Kaya kau yang antara hendak sekolah kak. Hakuan ini kerap boleh saya mahu hati hati. Ivory Coast kau African style yang aku kreatif. Overseas juga. Tiada anda di Afrika kekaya kesin. Atau kita kui kaya kesin. Saya kau mengajar kau kaya apa? Hema kui kerana tu bahagian kau mati ya. Kaya ti saya kau boleh kaya itu kui kau sejajar kau mengajar kui ta. Tidak ada kota. Yeah yeah dia kaya macam. Siapa kau kaya boleh kui ada kau kui di Ivory Coast. Heka turu nak kau kau tak kau boleh kau kota. Amat borai was lisa kumek. Aku dara kom tambah borai dara nak engkau dia itu no. Kau kuat kete kuat. Hama kesi mah aku dah kuat kawin dah aku dah kau nak kesui suka kesi dara kuat tadi. Aku borai kawan kesui yang ini tiap kau kapiro kuat semu yang kuat ente ikan yang kawan aja aku abri kos tu kuat. Aku kawan aku tak kau kesari. Si aku yang kawan terus kau kawan tu mah kau kuat aku kuat aku si aku kuat mari. Aku teh kuat teh aku mah kuat anda sentai kati. Kau mahu angsur terkait dengan akad kehamilan ini, makiau kamu sampai kau yang dikehendaki makterina katai. Jadi fom kau kuiwe hamtawan hamakterina katai amkat. Basa kau kejar kau kedar kerjiti, kau di guanam kau. Nampai kau datang jam kau kasih tension. Karena ikan kau kau kau dah kehati borai muka kau kau nasno. Aha, kiri nak kau hati. Unim kau kau nak kiri nak kau hati. Kalau kamu nak kata ya, ha, kefifin fif tak sesiapa ya, ha, tukur dia kau ada kayak hati makuk kayak kasih kau kau berita, yang kekumkan aku ikat, yang ini kau ikat tak kau makuan boleh kata anjing, kalau kau tarik kau tuai tarik aku sen kereta aku sen jadi kayak hati, number five kau siapa ada kayak hati tercepat ya kata, seven kau ikat boleh kau yang makuan ikat, Ivory Coast kau. Saya ni kau kian kau tiada nak ikut kau yang muka buruk ini ya tu. Ambil kini muka kian kau nak jauh jauh kini kau kau tak. Wah apa tu kau betul hari nang mana hanking. Teku kau yang muka kini kau kian tu. Chan nama dia buruk tu bahkan lagi cara dia mantai chan. Dia muka kau every kau kau kian kau sejauh tu eh. Aduh, dia kena mian kondo di dalam ke insurance goal yang anda senang kau muka kiati. Nengi he, ia ikhwe anda semua. Kau orang yang muka abis itu terbawa harus cemen kau. Hakwa kau kui kaya katakan nengah orang ikhwe jawatik. Hakwa kau kau taka, turu taku taka. Kau tengkar taku kau kau mai tipe. Nengi anda siap borang anda siap taman kau yang mendarah nak hajul. Nengi kau cakap dia muka kau angkat. Jadi dia kau dah kau borang kau kuat berita. Eni nengi kau kau agen kuat kena kata berita paria oki. Hampir kau kata kau ya kau ni sate dua kau betul rutan dia. Tahu kau cakap yang kata zaman itu kau. Iko kui kau hampir kau kini kau tiada berita berita kau kini kau tiada kau kau kue kau tadi borang kau yang kau teh kau nukat berita suka kau kata dia kata. Zaman itu kau ya kau tiada kau nampu borang zaman itu kau kau ti. Kuat aku itu mah, jui. Kiri misang kau ikut kuah kaya hati anda sun fry, mungkin tanda kau mengerti. Amat tak tak kau merodika, amat tak jauh kiat itu kau mungkin kau kau amat sekali itu kau kerak kuasa. Awak kata ikut kau niat dia kau tuh ikat apa kau hampir kau pangs, ada ngaku ya. Gua kau mengkuri nak kau huru-huru berat, kau senada kaya kau nanti sama ukat. Am kau mengkuri nak kata. Kapi orang kuasa sana mian kata, cemen kau di poni, anda semua ini makoyer kaya aku kiri nak kata, etek ibu nak ni, ini mungkin ibu nak kata saya aku, kaya aku kau kah kata nama nain, maka kau kah kata saya makai yang mahu kata wati, ama mana aku ingin ukai ti. Iban kata ini muat, dia kisah nak aku cerita. Kau iman sekarang aku kentewa kisah terasa. Nampak aku isam koma. Aku yang agi amuklah watet abang naik. sangati mabe khata kwa ibo mot im akho khaya sitela khoko hisabe ima si cheka ka imna ko kanka uito akho ibo cheka ka sa kwa ngata ama sinya gore he tek tek kere ko kom ni khata ke o khayin ka ka tsata ra gore tsa sa go atlo ya qoro khata ka tana khoko kuya khono dia jawa ko kitla ko qad khono ka nwa ye tsa nwa ye khata ta ka tek ari ga karo i taro ko lagi masih aku pernah kongka senjata kayak ha ke suka weh kisi ya kekuat dia rakyat ini mak jawab kan kru kekam ke kam dia dewi nak wih berak tapi mak darat kunukara cari ke nak kau kau kau kau sama jawab kau kau bahar kau kau pernah punya yang tak kau kau di cemen Thailand kau mau kau kau nak jawab kau kusen kau kau kau kau dari kau yang ini kau para kau kau pernah antar di mau kau weh kau kau ada jati dan mengangkat aku kau itu benu Kekere te kwa Kamich Iya ko sa bora ka piro kwa sa nam iya kwa Kaya ko na taban se ko kwa kata ka bakam ka pari bante a kagara Go ko ba chere kata ete kwa iye Eke nga kuro mana taba ka kama ka urum ko ba bora sa tara kwa Eke nga sa ka su ika si kwa havets chungan kwa Nga sa nga kwa ita anga te kei havets Jawa mantas nama puni ketawa tak aku kritik. Ama kau saya macam ini orang nama rakyat nua sanggare. Aka amak darat ada basko pembuat video kau kau tahu si kaya kan? Kami jadung tu sama kau kau tahu ada jadi sen kau drita kau ti drita kau kau. Tin man name tin man five macam cara kau. Aki bora jeta dia dem nomor 3 nak tak karo ai we kwa ya kali weleng kwa ka karo ga Amerika undap apa ka ka we ka ekwa en tu kun ke bi ya ka sate mu unte ke se ka da terta kum terta ka sa sai sunte oye pe ya kwa
0: ya man ka 10 minutes ka ge da ko bula ka un hai grita ne an chin chi drige ku chi kwa ta ne wata ngi kwa kwa chewni kane Eng hoda tana gya o zale bola terabata ngi ko mangke ngale kuna egeta tana o zale terabata ngi ko ko mangke kanse jom tolgon na tu ite wona ko ang hoda ke tsoge ko anga ko tifua i watane kale kuna gatsi kase sankare ibrahim kya wona terabata ngi ko angu ti abola da hanna chenma ko kona terabata ngi ko akwa ko ngabola da ngwa da gutwe ang hoda chong ngai bola terabata ngi ko mangke bola du do ko chi ngatsa nguna One two get one. In what a tongue of the non hot kits or catch him anyway. Kikwan, trucking level than what a good two. I don't want to get one to the what's happening. Get cocker and got on what a kits or the gotten twow. Atom claw get one to what's happening. Get cocker and get bullet cut to Trucella. He wanted what's happening. Get cocker and get on what a kits or Ipole Catane. Kishi don't care. A frank get bola market and a quack watch doesn't get me to get it when I get it in. American tree. Get glowatel what I'm going to get quack Pavlovich get tree. Utaf get glowatel what I'm going to get quack quack. But 26 position as three cutter what I'm going to get quack quack. Shaman a tree tree. Number 10 K1. Senna. Get tree tree what I'm going to get quack quack. Chak pasi bola terbaca gomang bola judo ko chikla koli kuna tenne ko tu chinga na wana bola ki kuan terbaca ngo ko tin chuba ka pasi ang har ko kong ya bola tenne ko tvo tenne o tsam ngo ko mangi chwa wan tenne ke kuan jemeni dana no toke kuan terbaca ngo ko po pana chinga na ang ko chwa bola ko ngal tsang ke kuan central line ke ko ka pense bola ko na jemeni ke ko In chong na bula kana gwan kan chung ko mona tele ju tona ang kum ko na bula gu ti bula do pasik ka ngun da chung twao chit go se kwati fo akwa ge ga chung twao kaya hi wa ge kwan tere ki me chung na akula to bula kwa mangge bula tang har ke cho te ka he gi ge kwan tere ko na pala nga e ko cho tane chenani akwa ke pula iwa ge kwan twa wana kabu ke ko na ke kwan tane Number 17 ke kwa antara baca ngukur kwa Kecho kime chunga na akto Pula waki kwa antara ni sakti ngoy kono ke kwa Masama kita na kokwa Akita na kokwa kwa antara baca ngukur kwa jang harata na aki ahu tali pula
2: clocking what they put one there with some local keep mentioning on a what a click shot you put one capes you put one they treat it Tun kau ke kuat terbaca guna kau mungkin pulai wajah kau. Tiga ansur staff ini tercung membumik kau. Tun kau ke kuat terbaca guna kau kasih kasih cemen yang kau juga tun kau peng. Tun kau peng ke kuat terne. Abah tu mungkin kan sih guna kau mungkin bola tiga ke kecewan. Kulang kau sah terbaca guna kau kuat kuat kenyal guna. Yang mana pasir jebe. Ada kuat bola dulu kecia. Waktu mana bola ini nucingan na. Aku akan cuba gapasa guna kuantiti dan huara kuti gabole oleh kunum. Kau ngebola dan huara kecil cina lain kunatene. Incong ngebola tidak kunan cina na awan ngebola kuantiti. Kali kunan kuti bola dapat pasik na kuti fawa kuantiti. Kau ngebola dulu kecia. Kau yang huara gak guna kiamat. Stretch kuantiti baca guna kuat atas lain kau ngebola dulu kecia. Mangi bola kali kunna. Dan huara kau ngebola bola tenewa kuna. Dan huara kecil cina dress aku kuang. Incong ngai pula tenaga cikgu sengi pula makan kita nak kuat kuat. Cuma ni aku juga tingkau. Kau jiwai kakang ngai Yuan kekuang. Kalau kula pula dulu kau cium angkir. Anghara kecium. Eh pula kaca ni macam ngukur kuat. Kau nak kongo. Tingkau cina kipu kekuang. Fana cikana. Hei cingan awan pula dengan tingkau terus macam ngukur kuat mirip. Cina. Number 20 kekuang. Anghara kecok. Cari baca mengukur jiwa dekut cia. Cemening cari baca mengukur mengukur kipau kekuang. Anggut jiwa pula dah hana cia. Kimi cingan. Halikuna anggut jiwa pula kowe. Kau kengah pula anggut jiwa hana living cingan. Awan pula kekuang. Anggut jiwa pula dah kuat cingan. Anggut kuat cingan. Pula lain kekuang. Incong ngai boleh tenai apa cina na, cula berkong ngai kuang, pasuk apa boleh kuang cerita macam ngai kuang kuang, cikak sengge, fafan sesetah mana jutang, boleh cerita ngai cerita macam ngai kuang mangge, cerita ngai ngai kuang cerita arre ngai kulle, kuti boleh aku pasuk gak kau yang kuna cerita, incong ngai boleh tenai apa cikak sengge angguli caya pasuk dewi, kuang cerita macam ngai kuang mangge boleh dengan kuang cerita kuat kau. Yang mana tengkuat tu, asyik sesi iwatane, sok dasa ke. Androk ada yang mana asyik angge 25 minit tu angge kau ma, cingui ma cemeni kita hawa.
1: Cemeni kau kehekuan ayak ayah bawa kau kiat, kau kaya kau sakiat bawa kau. Ayam request kau kuatet, tapi kau kau dekai kau di show ma kau pergi kau kiat aku kau. Aku ada seorang kau ma beriti kau tiga daki. Cemeni kau kau kau bawa kau. Dan gue kan kerana KBB.
0: Ya masa cenderun mahu kau nak kau mungkin kau antar baca kau kau kecik ni butuh aku akan sih kau antar dalam show mangge. Kau tua bola kau nang antar baca kau mungkin kau kau banjir asyik kau sengit kecik ni ibola. Ya enggak dah enggak lah cinci oke kau antar kau asyik kau sengit sabda kau nak cikai kau cinci kau bola dekat ni mahu kau mungkin kau angin berkuas kau kau dah mangki kau. Kau nak kau mungkin kau akan sih kau nak mangge kipas aku kau antar baca kau mungkin kau kau. Situasi cepat tu nusa kui kekuang, angkara mengawa, wala kekuang cerai, macam bagu apa cepat tu mahu nada sa, kemakan itu mahu kipar kekuang, so situasi kui kamu kui atene, as kai ibu la dasa, kita ni kuakua, kekuang teri macam ngi kuaku, ngi cepat cahana si oculak, kui agi kuang cerai, macam ngi kuaku. Pulang mat ikut show. Keep lagi kuah. Anghara mahu lagi kuah. Keep lagi kuah. Antara macam mungkin aku kemangat anghara ikut show. Ah. Kau kau ngai bola anghara. Aku tahu jelah. Tweet aku cik. Ah, ikhing atene.
1: Kehekuan yang kami yang mahaku, kerana kami mahu jawab cemen kau kecakat, cemen kau kehekuan yang kami mahu jawab kiasa kat kau kau kau kata. Aibeh cemen kau kata drika kerana drika kau korok. Kau korok itu, cakap wow, orang mana mian kat ya? Presiden saya sudah kata kepiti. cikin birika doropa ka ya hana zaman kayuka gumta ko mun kuma tsiri na ni sami ni ta kuma an tsoho da ke baka da hada za a ta jami kwa kwa ba iko tsara kwa yeda ra kwa iko akriya ka o kika ka ti tsho ta hun ko la ko su bira kara ka ko mun ko maka kara na tsa ba ka to ko ba ka ni de ko ma to ata ka wana mi ya hada kwi kwi wenda SK FM 107 oh he kon li ha FM ki sa ta ta ke ke ati dan sa kan ko dale ko da ko ji sna ta ha ka sa ti ta ka ut ga ne te ko ro na 2026 FIFA World Cup te te ka ko ro ta ke da ko ko sna ta ki sna ta ko ji e ka mi ka ko ma ku ta ya ta wa ha ma se ko so ta ra ka ta ji ha ma ka sa ndai ya ko ni te tin ko ka pa le ya ke ngi ji sna te ti ke ma ku ko ja ka ma ti ri te ko ngi ha ma si ana ha ba isi ka ukri tsa bahare ga bana go ya isi la go ke ja ko sa te ko ara ka ya hati tseka ka ko na ka e ko na te bahare no ya mo ko putri ga go go thoro ga go go nguya de ke ya hati kana tsa tsem go ga mo sa ja wa te kana o wa kana khara su kara go tswe ka o sa kana kwa ga ta ti ngi mi ko ye ka mo sa ya ka da ba si tin ma ani ja ge bi sina go ai ver costa cosa que vicen sa faia hata ko a sa gewat ma ka hukuma ka ka sare tak number 9 ma ka ati ak ko ati ki tum kam ko at 15 manu 9 ma 18 ma 3 ka ka ro kha ka ta 3 ka kara a 3 ka ka ri kon de fuye si yago banae ni makara kha ki khatata wa khala ta ikara kha ro ha fofana kana ama number 6 me kaus ki bora hai kya kya ra ko tuya ko khan am go kri kesu i hai te wo sama kesu na kaza ke si tuya khala khatar ke si ma ho na ma khata kesu i si ka boni ma khata kha ro ha chemene to kinta hai sin ta ke ra ke khati akwa thialo ama tuma kha ro ha kono number 10 ma khat ka khuru khata ti ya wat au suwa a apa apa ka khuru ka kon tu kwa ka kara ha kwa ki cheka ko ka kwa te ta jaw ka tres ka sino 15 ha gum 15 minute se ko e ya ho te ki khere usuka te si sa na 15 si oi ki te ka ka ko ai ku kwa ko te kwa ra ka ti ke
0: ya man ke ke tang hwa ra tani split it again ka little ka ka sa te ko te re Tuda chikle kaga kwante le batsa mhuko la chikle son chinji kaga koga kwante ne ever kos kani kuna tene batsa mhuko chialo number 15 ne kige kwa chikle kwa sankare tene ke kige kwa ponye kige kwa tene mam ipula maketa na kwa kwa ne chocha le bula tene batsa mhuko kwa kwa chikle son midfield no strike no wi strega chage kwa got some number 10 kwa get the cover statement a team grant kwa antene spot me go get one from on that call kwa tro tsang go kwa manke bola tsho tsho tsho la kwa mona ko ka tsho singi bola ke ke ngi kwa season on 2005 and the says of the manke ke bola 3 get it's a e bola ta 14 ke ko antere batsa nge ko ko manga strega mu juka a get out chingu ke ko ti fo e kani tere batsa nge ko ko an kale kuna bola chita o ke an hore ke agona bola play ona ke tere batsa nge ko ko an hore ko ko chit ka la chika sunge chima ka ke na ko ko e ko antere batsa nge ko ko manga bola pola tsige ko so yang kwang hao Angkwan ho ko ang ge pano 15 minute chang ma ma ke tana kwa kwa spani chang ka ge akko kwa kwa ge chum chum kang ma 11 ta khwe ja ma ke tana kwa kwa kwa chang noi bola tere wa chang ge kwa chwa sing ge chemen ka ne ng hwa ra ke cho I bola ka tere wa chang ge bola ju do go che le ni kuna ge kwa tere wa chang ge ko ko mang ge ang hwa ra ke cho chi ka ge kuna ge kwa tere Kuamanga tena chemeni wake kuamtene number 17 chingana hasa chingana awa na bula kikuwa kanchini kumkoma kwa nadang hwara kecho kikuwa action 12 uliaga kaka kama kwe kuamtene
2: Lady could have bullet watching among the bulletin on a for vanishing on a color to a bullet. I'm what a gunga bullet in a battalion gave Quaqua, Quatim Chuanga Passi. Chong bullets or a Tiamante. Chima now on a bullet to continent, Angu table or Kunchi Black Olikuna. Quati for fun and number six. Like a kid in tower. Got to cut up, look at Quantine. In Chong, my bullet in a tongue among the bullet, two to a cheap my trunkunum. Every cosmo bullet on the Quantine. Chesuit number five, the Quan, single chimana. I call it to your political quant to the Batang Gay Quakwa. Talking like Bulletin, what a trap passing your quay. It's a trunk and go with one. Show my singing, pull antenna, you are one. Quack throw it. Tat frog, you can't name. It's your ever cost on the soil, pull it live in a pullan. Sapending, try to come up with one. Pending chat come up with 144 to Quantine, Guapola Waffa. You have been in that chuck tree that says it, you Quantine, and you could among the political chair. Quick Yaguna, Frankie Gapalan, that echo show. He came 23 with time and gave Cockwork. I thought anyone should get Kuchimani, Asa, your planning to Quantine. He got what the name was and gave Cockwork. Pull up what you want, Lady Puno. Discuss it quite too for what tenant, you Quantine, but some who got yellow chimana. The German Tetrana. I'm going to go coaching a bulletin among the bulletin on the Unquara Kitchell. Dancing from Kapuki Guantane. Watching to the Batangu among the bulletin on that Germany work at one. In Chong, the bulletin of Batangu, Kanjin to what I took on a bullet watch at Latin Twal. In what it's an end to it. Seeing what you want to cut into a gap as a one of them Huara Konga Bullet. I'm good to it, monkey. So it's like a Guantane. Unquara Kitchell at it. What a kitchen, yet written it, the fridge won't eat on the ground. Two man did more now. I so prompt in the governor who got singing, Vola Yam, Alla Kama Craigie Gua. A sample of Gay Quaggy coach at Chimney Wall. And what a singing got 10 score, Sega Quantin. Pull a tear, listen, you want to do what's happening, Gay Quaggy. Pull a kitchen, take her. That's a good one. It's a good today. Shinko Savage Chingana Mangisa Pulama Clarket and Aqua Quake Wanton. That's all get you can it about some game cook. It's a clock they all. Some show my target a coy. Crook you can it with one terrible game cook. Mamsula, I get a coy. There was some more bullet on what you are. Panicuna get one. 10 minutes ago, the Chenko, the Batang, the Kumang Bullet, Tudubuchi, Anghara Ketso, Frequent, the Batang Hokomang Bullet, Squatsila Kumoga, the Sunga Tai, number four, Kiguan Castle, Yapulama Ketana Kokwa, Squatsun Chimney, Chinji Kumoki Bullet, Hikwan, the Batang, the Kokwa, Inghara Achinchi Bullanso. In quarter at Chinchi Bullet, they wanted about some among the Bulletin Water. A cheap ring up to the Batang Guatai, number four. Two on a Bulletin Water, Kitcho Catane. Got him dragged up as a man to draw the Lacoma Bullet among the Quatuko, the one for Fana and Hako number six. The one I got a bullet one than Halekuna to the Batang Hokomango, what it would call a bulletin. Got Sigmund Kogan, a bullet to Wachina, and you could have got your man to China. I'm 11 in the Quan Quatim to Baga Passa, another among the Bullet to draw the Lacoma Gagua. He chong over. Okay, I'm quite again what you wanna pinch it, what a cap on a quick 2 foot and can it today. Talking label at Anghara Kitchell. He wanted about someone who come and get to a mountain. Kiaguna Terebatanga Cinco, number five, Craig one. So I come up with Critter to exit in there. What a tenant, oh, Chile, Ipolequa. Hey, you could have blood watch your tongue, what I'm what you vote in Latin. talking a blood on what a chicholge car, cuts it on call with a gutting 12. How you tell me what it's in it? I can't want to tell you what's going to go among it. In short, I'll tell you what I'm going to go among it. 300 minutes of trauma. Corner for them, not a good show, get well.
1: I will request to have a land leader there, who can hang the Magdaragore, six days, another Gatti, Guanabra, Mugatahosa, seven in Guatna, Gatti, Lady Kakar, Tavanga, Fofana, Fofana, the swing at the Fofana, the Kakar, the current Kia, Mokmusa, Fofana, give you that. What a hundred of them can say, what class and a tick. Guanam, come with a Gatti. And we're going to work is the cool that you have a good idea. I have 75 day. I had that. My tools are too good. Yeah, but that's the advantage. Yamakan is here. But I will cost study. I will cost to come back from Segotan. I have to check. I know the Hamjad. We can put this. What I can't say. Number 11. What I can say. Orosina Fagme. Yan. Ima kan da kung iba ng nuta ko tadwe da miti yaman si yan pepe ka at yaki pepe marakot ka kasi na manihan si ma gibig ko yaman kaya da kung at si Muka tu bahar kawan aja kakak ni kurit skamas. Kalau abang abang kalah kot, abang kalah kaya hak cuma cakupu. Jadi kalau suka kusut kerap orang kita cari cari nak hati mohon korangan fit kalau fit pemilihan untuk saya ya kata aku piti. Gom kau mampat kain kuin kau tidak cukup jadi kau kau tapi kau dah jadi aku boleh merti kau ada kaya titi mu aku kaya tu kau hak. Inge saya ko abri kos tu ko kiri nak kata semeni ki semeni ko kata bahkan aku aku ingin hak ko kiri aku cara ada aku habuk dua nak cara esu isi kat aku agni hak ini pak cara guna nanti inge saya kata semeni ko kerja ko kerja kuat kata buku bahkan kueh buk kaman tak kita kalau kaya kaya dah kueh aku buku Memang om sudah ketara, sih nanti bawa ah gob gob kueh. Karena apa bang kimsin kau kabur ah? Karena kabur ah, gob kau di siapa hingga dia dekat di karena brown gue kan sama kau kapiro kena kau tahu diwe. Dan aku di bora eh, dan teman tak kau bilang gob kau ini tak gob kau kawan. Orang yang berkah di sini saya siapa? Dom kau berkabar kah? Kau sedar kah? Kau sakit? Dom kau berkah? Kau mahu ambil kos tu kah? Di mana nak kos dia kita kahari? Tapi sedar dom kau berkah? Kau ada baharu kau mahu kos nak buat kah? Kau injak dia pun tapi kau ambil kos kah? Injak kah? Mana kau kata buat? Kau kiri dom kau kiri kiri di siapa? Kau mahu dia berfufanan tarat buat? Kami kini bising pada tiada kerja. Kami kini khusus untuk dia kerana kehasilan mereka sangat kaya. Kami tidak akan kami ia cuma berpawa biaya debu. Tanpa kami kerana ini kami sudah ini agak kuat tiada kerja pura kerana kita cemani kadi. Cemani kadi kerja pura kami lah. Kami mesti kita cuma dipandang sebagai mahu khusus kerana borak kah. Kami tidak suka ekstra take from behind. Khusus kerana borak kah. Tiada kerja kita ingin kau sesuatu sihat kah. Saya menikah bersama kakak itu kong kata si, agi Amerika nak ke borah yang kau kiri, terus kiri kiri kiri sana kong kong bersenap borah itu dek kong, eh menengah mana borah saya siapa kong kau kerja kau kuku kaman kaman cara nak kat si, cuma kian kau kau jawab tinggal nak huru hara kaki kakak itu kong kau tinggal kian kau kiri, saya menikah kau para kesuwa kau, saya menikah kau kue kau cari kau mengkar borah itu kat si, eh jangan kata, cuma cara si, agi hamat cara nak bukan kau kosong kerja, huru hara hamat cara nak kiri bisa nak buat ini dua kokang kau cuai cai kat hati itu lah kanu. Kan boleh sih darah. Kau kerja cari sih nak cari cari nak kau kau kau dia bisa nak urus kau macam nak kau kau mahu kau jauh kerah. Kanu kau boleh terah. Kanu kita yang menang mereka. Kepada dia kau kena cukup kerja kerja. Iko hak pas siapa sah turinan hak pas tapi hak pas kau sendiri tak. Amerika bisa boleh Amerika dah semua hak pas dia tak. Apa dia hak boleh kita tak kirim nanti atau hak kirim nanti kuat dia. Hak pas kau hak pas suka dari kau am hak pas gua gua kerja hak pas gua kerja hak pas ikan awas dia mau kaya. Kalau hak pas warna ia tu dia ikan hak pas dia tak kau hak cari.

0: ngathi wathwena ta kwa bora hekha yana na ai hakwa kunxe ra dake hakwa kaija hakwa pende he komta ti he he ke ngwa bora ke ke kha ko kunu ta ti ha ku fana na ko sia ko fana mo ko ba ka ba khar ta bi ata ka chan kar ta ke tinga khro ba ka ti ta ko go ko ta ra ka ta ma khaya ti ka ba tan ta ka ti ma ninja ko khara ti ko ma ana ko su kwara ko su ro ko si ja ko ke ko ta ba khan ta Kusir kerana semin kau tak kau hakau, kau izah kau mandak kau khati aku bateri yang kau ni kau kita tu. Aku ni kau tu kau tanya kau tawar saya kau kuara kau ke suka. Aku ni mak kau kau usah nak kau kerja kuara kau itu kau kau cuci rekau. Dia kau bora cewek kerja kau kau mak seusia cewek. Kau tak kuri kuri oh kau aku cewek kau mak kuara tawar kau kau kuek kuek. Kau nak kau kerja kau dah hangus jadi kau kau itu betul nak kau itu. Dia aga do dia aga kwa kumako iya jakleska te kai mangkaran do khabak karan jakara kham ata ke kan karata ba ngun barai ba karna ki le ma yakuna kwa ke bora shi tre he tan ka uak 6 khai han so to kan so wiki
1: chaman ke kan shi no khabak na chimini kan da mang ki pe kan khata ne engwa do tana ake do tsale bula ke kwa ga chi ga se ke ko ti vua Kuat drum sana kemau kau antara macam guru kau ramang ke 6 minit akan kau segera nak kau antara macam guru ramang ke boleh ma akhirnya nak kau kau ke sepani cerang agi aku tak kau ikut home kau kau ikut antara macam guru ramang ke asyik dah singgah Afrika sepani kau kau cipu ramang ke ibu lak tu drum dah sana kau macam guru kau huruf iya gani kau nak ramang ke ikut kawan kau antara macam guru ya tu ipali yo cari ibu lak kau macam ngge kor kalau semua ngge bunyi tang mana kuat tri ugi kuat dan mangge benar ses bunyi cina ma ama kama kita na aku aku ngge kuat antara macam ngge kor kalau semua ngge itu awan aku mau ngge kalau pun kama ngge macam ngge kor kalau cik dat pasang ngge ah jemini gani kuat antara macam ngge kor kalau mang bula tang mana akai cawa ya ekage kuat antara wa kime cinga na kuat bola dah na brown cinga na ang mana ngam cawa bola ke kuat antara macam ngge bola duduk cia kime tuila cina wana bola kuat jua gapa sedang hari sekolah kuat bola Kipe kau gue kuantene, kipe kau gue kuantir baca gue kuat kuat mangge bola, canghua cene kuang kau gue kuantir baca gue kuat kuat, iwa ke kuantene, anghua rakai cok I boleh kacir baca gue kuat kuat mangge bola market na kuat kuat cik kasunge, cawin ke kuantene, lagi kuat bola dulu kacia kacik kasunge, one one ke kuang. So pula aku ke tagak kau ke kuang brown chin na number 18 ke chairman ini kan ni terbaca mungkin kuat kuat kuat zaman ni ucap pula ke kuang inguara kecoh cipta pula dengan kuat kuat pula kuat yang sebagai pasal guna dengan gol tuwe anggur kong a pula tangge kuang terbaca mungkin kuat kuat mangga ia chana iwa ke kuang ia chana iwa ke kuang Kuakung lebih ladang huara akai cawe kuantene. Yang tak menit cawang mengkira keluar kat kasunge. Kuat terus cila ke kuang. Kuantu ke kuantere baca ngga kuang mengkir. Cemeni wak kuang buti boleh ruk kunci. Kimi tak kalah tu apa lagi kuantene. Yang huara cawang lebih ladang ini mangge boleh cingan na. Baca anak buti dah na tai. Amba foge kuantai cingan na. Kuat ya boleh mengkir. Na kuat kuat kuang lebih ladang huara akai caw. Eh kuantere baca ngga kuak kuang. Ang huara akai caw na ya boleh cingan. Ciri boleh dok pasi cik agang guna ke kuantir baca guna ke mangga boleh tang huara kuci one one ke kuat cik asing FIFA World Cup tu in the season tu dah kah jauh sepani magi ada kerja orang jauh sepani internet kaya kuang grup gani guna cawan no gaud gani guna mama kita nak kuat kuat image number six ke kuantian mana orang boleh ke central line gani guna ang huara kuat kaya cok cik iya boleh tang tene kuat guna boleh tang huara kuci mangga boleh kuat cik na arang aku teri baca guna kuat boleh cik anak Kau terbaca mengukur kau cik gosin kau tifua. Kau tu dah tek kamu kau ingin bola terbaca mengukur kau mengi bola dua kau cik ah. Cemani tangku bola tengah ikin ah terbaca mengukur kau mengi. Kau terbaca mengukur kau cik gosin ke. Makita nak kau kau kau. Kacik kau kau mana shot kau mana. Yang hengong ke kau cenderung.
0: Dek, kubar kau dah cemani kau kawan aku akan ada silo. Aminita kaya sekitar agak kritik. Iku hati-hati aja kau hati ni boras sekitar nak ada kata kau, bega tetap yang kita nak ada. Minitie kapiro kerja kau kerja kuno.